0: Anak yang orang kaya, tapi dia tuh ni. Anak yang punya biasa. Jangan berlaku. Jangan berlaku. Jangan berlaku. Jangan berlaku.
1: Hey, come on.